canta calzas en el madrugador ranchero, chinzo clic como aban al rocan, rocan, tales como en escuas, quiz, in, guanacanan, inasigna, la, la, la, yo, chichanan, kil, mare, le canal, canal, del mare, manakin, canino, guanaran, chanabolan, chichana, aparece, ingagis, agrise, que cue, aban, la, cuan, yo, chichana, chaval, manjal. Malah kau kena kui marene kawa engkau giruan skor paliaksi ekwese ku awan anak pancur singkilis ke manjan mana ke sekal terakhir kawan ke ko biak kerulia kala nasionali biak leka leka kah manjan apa nan kau kena beli kutan hunghun, kau kena beli po hunghun, kalang-kalang nasi kam cakai. Abanan kau akui hunelik nak kawan tu si, an rele kaku adios banyak. Kau chandru nacal, kau chandru tak beresi, an nak relau maka nak nak kau kui show sakewut. Arang kau kau tu kena kui nasi nak nasi rat ni kau itu belak nak tak anu likaruta. O kakwe sepanukin, akni nau siya ng kawajos, bichal aknas nau, karuta akas patpal, karuta akas jebala, anak kwan siro, bichal aknau ilspan man yan. Utko ka nakwe, naklikungkong, tanan, chus amaki, chore lakingki, naklis nam silikutan sa usilal, sa dikilal, abanan, aks nawaan man yan. Aban liya akhir, kaman na siya, naktakabano, natkachal kake, Majal si Shra Balki. Balki na kwan ni li na repok li Rusila li kawayon na kwan mare kaya kusa sa li kangel li lahtak. Sa napasa si Shra li kangel bija na ko kwan jal kwan kwan lahtak bija mare kwan lahewak o lahwakhe bija. Aram bagi nakman kusik takas koko bangki li toko kila li usila li sabing kirki ura rajin nang kirki kaus banyak jela koko nan mare karut kacunai kau sakataba aban takateng aki baya perlu banyak kios kios elektronik yang kau cipletik yang kau aran jalbiak lima kelar baya sebanyak mare rakteng aki perlu kan aku hati na. Utro kan sa chisconil bile kangel como na isma to kada chiklin ke kangela sa lipal masali en akwaye manya kyone manya na akban na kwenak takil takateng aki buta kasir ule kakaus manya kwan yogori bali kyo chispano kila apa che akwaye utro lawak video ko chisakom chiskam sikile talok laksutla sa chagil bi komanes La cuerda de martes, ay ay, como es. La jefska cal ready po junio, ana cuan sacal rajle y la pal. O tan medial. Abanan en. O canac la ona cajuntica bicherunac. Aro de yo que chichena hilan, como ya. Tan maxa es ya la.

Anaruchan. Ink anaru naru al tiochi makok. Ak kwash mak uch komon kuchik mak diske karucho muko usta. Okanak ain linale pechali barkwang rinash kuchikuli papa Francisco li junajil. Li kwangsa junajil katiak kwi kwang junak link a us tiochi kwang shku ankil chihumpat. Ask Ebalsa Ati. Chanchantana, Nakwan Hunakli Shosh, Marecha Kok, Marecha Kok, Pejal, Mateta Quilte Beal, Mateta Quilte Beja Tiochinimang, Ayo, Tiochinimangi Shosh, Makata, Echiduch, Ochta, Echichirin, Anaru, Antrahanta, Ah, Pejal, Tasabesi, Tasabesi, Renak Muko, Mukotnimang, Talili, Lichahelan. Hokana kwirik irich akilal spanak anina kyok rich akilal limaus. Jasashkawanak tjalnaka ekibre limaus tjalnaka kwaekin maus sengore ay nasawan. Na na chalpes na kokla petal chibats ung salihunka blal chanchandi chapili silal relikutanka nakwan kwan kwibushib ashkatakla petyanak chanchang arunas chili kawa Jesus petyanak ketake salihuku. Lihukup haan lihungkap lal. Aha. Haan lihungkap lal. Uli kaksut ik haan di chakilal linah. Linah pik arip ciru lika. Ciru liko chorch katiak. Katiak cacantin. Na katiak cikokain. Lika hungkap lal katiak tsapso ta gwili o chorch. Haan likup amil likin ukbek. Haan tuspil tsapso li ventan. Tsapso li puerta ran manin aruna ok. Kadu de kapanulaat nakate li puercho kreli linkaus nakate limaus makuna cheta panu makuna cheta kwambi makuna cheta buenos dias makuankat kwa Victor Kapnol makuchanta limaus nga matruk ting oksla ko chot kamon anna oks panak na ok an panak narah numdak tagil narah anak narah nak antan numtah kan sakal koklak sutikin sututurin kirip sali hungkap lelan kat koklak sutin kirip koklak cintak nang ese akwai kan cakak pi hai ning ai nain kan lak sikula ai nain tak palu kali us li ling ali us li kwang garan cokre muku usta nak koklari singkil sah ning kiliru ask angeli maus Anish kangeling mulim ko chapilta. Ut nakla o nakak ekibre. Wen, nakokla chikabas ulingkil. Ay, nakokla kasuru ulingkil. Nakokla chibats ung salikatyu ambwes. Napanak shkat ekibre tagil. Shkat chunub likibrikin, nuko kwa akirikin, nuko kwa rikin, nuko bek kochpen. Shkatolop ayakib salikakwaripal, nakatolop chikakat. Tolop agiching ato, takabagu chikwanakan chikaka. Aran kwan tikin. Apandishk anghel limaus, chanchan lichabili silal anakwan. Kirakaran teril pechal salishkul ikawa San Mateo, relikutanain. Nak kichalchan likaksut ik ospik arip chiru lihuku. Jal, keshukwak listolo, sikinak keshukwak. Kamalah kuinak ulmang karan sali ochoch sikinip nilal kahol, bek ni keshukwak. Katyak shatulak lahat elomek chikalahanak, shatulak lahat elomek chityo ahoskil, mare sa peshishk ahoskil, chanchana katye, mare sa peshishk el ahoskil, shatulak sa ochoch kat polokak, keshukwak, ni keshukwak. Apan kalau si Spanyol itu lama in baca syarah sili Yesus, ut mare cuk aku cikwar li kuwa Yesus haran laat, anjik kau sekaje han, ok cik angkelak lima usilan laat kuwa Yesus, kuli chan pi nak mak anak kapanu nak nak pilihan, kok siak supaya kakwa ye chan la shap, kun la shap toh chapil ut kuli elo, kacik bas nak kuwa krok singkil, anjik di akta kuwa krok singkil. Sajik baik sa takwil. Kama anak kwi lishtu amri kwi ngli ishk sa lishkong kaplal. Nak echi lang ri kawa Jesus sila naran. Maachik chaka kwi chanko. Maachik chaka kwi. Japan kalu shesh panu li tolomay. Nak sheril nak oso kebre. Karush
chestie solonel changke axia ku changke bre matchal na kakwil na oso ke changke ut karuna somele ka ba Jesus kawut na kwaleshu kawut na kneshu pak atyak nak na okunak lich akilal sa lihun kablan lat mukuta chikwakta Atia clicawat, so que tienes una fortaleza ahí, ¿verdad? Que lo encontrás con el Espíritu Santo. Cuán la metz, restial, liris, anbe, ya no, moco tachiquacta. Camille Banjola, cawachin, ah, buen tijón chiris. Camille Banjola, cana, tijón chiris. Camille Banjica, cuay, tijón chiris. Pana, machal y yo chichek, maras moco chal. Anten toril balan panakla ojo nakatienak nachal kunakli sa akilal mare kunakli atin ah kisa pabli anale pa narah na tiyech ko kanan sa trecha nili gaus kwe isat kokla chipletik chestas papay rahli sa akilal minin pirahan kung patrak chupmang perik ah tohrikin sa akilal tohrikin hopok tohrikin kwanchis komon ay Mukuha antarahaan di solusyon di skupankil ka mukuha antarahaan. Chan-chan na siya linalep, linatusro li kanalep ali psikologiya. Pati ako ikuan, kitiyo ako skil. Kikla, la musik usibaksot siya. Oshibaksut, o malah Elena ranch rela ko church betyal, aluch ko na kicho, at yung aranta ka, mare aranta, kaya kyo la hoskil, rena king atak, te shikwak sa la kong kaplal, aluch ko na kicho. Shtukup chakrip la kolom, shtukup chakrip, malah tatsi na elk bayak chipek sa kicho. Kirek masya pali sakil i anak sa beng muko saktiro sa kiche an sakiro bahin so kaya chak chan si siya di kawalik di solo main solo nel matyal na kagpil nak osoke kaot nak nagesukwak kaot nak mag a epabal narahan siya La om min kamasinje mukuna min kanaru nak to shukwak min kanaru spanak chalts ahat yo coach pletik kwi onasteli kwa San Pablo pechanak kulah nak no ko kwakli kwi shat kwakli ekla kwa Dios pan Dios shaka kwi at kwa hun silikutan dini mata ni pan Dios shaka marahwanga kwi pechan Adios sa kuya't kakwa aling yung amli mo siya sa kuya kaya ulit wala aling ahol ko kanta siya. Maskiyas ko. Alinaw laes ka na. Isa kilpek sa lehong kamlal. Naksel siya kla sumatin sa lako church masyatikok bayak chilis. Adios. Si kreli iskoling kawachin marahli sumatin at kakwa pedyal sa kuya sa berisiyak. Maganap siya nes. Ho kanta siya. Masyatye? Ang kabayan. Tapos nagkachukwak. Kachukwak. Mag-ala papal. Ispanak. Likwans papal. Tentotis diya. Sigre, likwaling kawachin. Chakwilak at kakwa. Chaperisik. Data siya kachiru chiris. Sakal. Ang chokat. Ang kwangla papal. Nakanaw nakli Jesus ang ten ang barse kwe blitzolom rikeli kwa Jesus aranj kwe ut karush chie li kwa Jesus kwa klichan mat choking chanakat di chakina la la pohlok rah na ten lok toh chiruli lam li sek na polok bak chiruli li lem li sek Mare churu di puerta polo pak mare tok se peiru li kuchar. Ach,
cuacli, chacli, cova Jesús. Me llega a cheque. Pies capaz de estén el Jesús. No eran las llenas. Tochun lac. Jole rajomle Jesús. Tonale pachic, jo rajomle Jesús. Incachic joling, lincaus. Panac. Quiax capaz de catiac limaus, axpats un salicatu am. Anacuanten toto gilan. Lijun kaplal kwinkli ishkan tentota tahilang tishtiepe jan. Anakwan ing ape usishin banu pe jan. Ape usishin banu ayosa. Tzapal shink utanakin shutan. Asak utsikan man mao. Kanap chidishan. Shak ut katakale. Shak eakwe chibats ulek dagwil. Chan chan ash kulikula al. Kulikula al pe jan litito kula al. Mungko kultik tare, churip sa ako, churip sa lago ay, ay sinchuuli kula al pa yah, sinchuuli kula al, anak ni mang tajere, yow makultik ako kwa kinachuo, saber ko ka, saber, makultik ako kinashakwa konsut, ka, kinashakwa, saber, meto, nakto magacheng inalep simbano chaka, anak kwan kwan chiklinale. Narana jinak a intento to okchish na le bankil hunelik in ka kama na koli kula al. Di kwa San Pablo kulti kere na chesa li atin pe janak. Kung shil janak to kula lin na to china lin. Ni na le bak ot ni atin na kohun china al. Aban na kshiniman jan. Ah, nakwan ka chik jan. Kamana kwili katyo amla o. Kamana kwirah chanko chapan katas kalengkil likak angela in rahlal martes an chirishli Jesus utep likokal pechal sa likong kaplal chapan parta te chal likokal sa likong kaplal anini ke ochpe ningre likokal han linapeh li chukwapeh hukanak linale an re li chukwapeh angela o mukure likokal chal karutak ebre ho nikish Hon ikes manon. Kita cire kuna klic na alpe jal. Kwa balu sila shoke cak kuya kuli. Ah, wen hona spanu on. Hona spanu panak akyo kaskut pal ciru takil. An jal karu tak ebre. Hon ikes manu. Hon ikes che. Tos la ori cukup beh la ori na beh tentot kakawari sekip. Ani nau pe jal li pastoral familiar salik sahkiri hongkong si parokia. Lina Berisili kwa Padre Luis Fernando Acevedo Villagrán. Usas kirach kotspal hunelik atinakoji jal hunelik rahlal domingo. Shesten angil anakwan la oli na bech chukwa bech arus kapanu chirishamana in. At yakwan li na bech chukwa bech adike chanchansh katye sa lihunsut pe jal honacheli kwa Papa Francisco. En la familia nunca debe ver secreto. Ah? Chanceli, salijón lijón caplal, o sea, en una familia unida y protegida, nunca debe ver secreto. Nunca debe ver secreto. Canaruna, cuan arujunak chimukmu, maje cuan re la papá, maje cuan re la mamá, peyan, canaru. Manak junca, an, junta, aquí, jocale, jun, jun caplal, jun caplal, escabana, tío, cre, jun. Kaplal. Jun, ¿qué? ¿Qué está? Jun. Casa dos. Casa de dos. Casa dos. Anaruna, cuan aru, junakaran, chimukmu. Karatishnau, karate, maye, anaru. Tento nak tanau limang tento tishnau hunak manak kwing a changkiru nak kwang li hunak hilbe. Kanak patyo sere nak choke shoko shwening kil to haran sa le hun kaplal ish na pech chukwa pech kaninaw karuni keche masa sa lech ol marah na chale hoskil. Ikata na, nekoy benyom nak sa lech ol aran sa le hun kaplal chishkuteng ankil erip chishteng ankil akwili chikik eb dialal kahul pech tento teshnaw akwi nak laat chukwa pech laat li na pech laat li na katholo mingre la reli hun kaplal an pechamukuhan eb ta an
anka an la atli chukwa ber la atina ber renak banak salihun kablal khonas cheli Papa Francisco aran parkuina chola li raok utlikwang sa junahil dishrap alqib udishrap alakwi diqakwa dios ha aran parta chik ma anita chika kwit kutuk chiru hunak betali chana ala anak chankira khirunak tishrali kakwa mani makuna ruta an natikla chak aran salish salish hunka blal linak beh lichukwa beh hukanak say chiru khil chukere

0: Achin kuachin masasalej ol hunlok lah ekuna kamatani salej hun kabal chacheril anakuano kechi atinak hun amokak erikin barkuine kechi tauliman hola eshakui likun kechi salej angel mare akui jo kechi chirupe salej olahil jokere uzut kuchi nakuano chokchakrikin angel shkia shkush eblish nakuano sakai hunal toxa hop hunal arrele eku anakuano tokchi atinak erikin Truk tak kaji sah nak ber, sah cukup ber. Cishuni lah kuli nak ber, hutu cukup ber. Tuk cakap nak cangkut tak kaji cua mungkin li cukup ber hilal, utli nak ber hilal. Cita akal reru. Karu li tenam memilap zaspen, karu li angel tespan urik inem di ralal skahol. Cangkut aku itu snau atinak, skuan ko aku inalepak, ut usuk salish kun kabel. Panak li nalepa ina cahlah kui resten angkil skahus cishuni di nak ber cukup ber. Panak ko aku di sah nak ber cukup ber. Panak kag ekre tala nak skuan salih huna no kota liman kui. Nak balap cik li sah ak nak berhep cik ak cukup berhep cik. Apanan takanau Jalal utril bal karut kali cukup berhalal utlina berhalal. Abangan reis tiki bangkili hak angela ini. Shonal huni hak komon aklina kuang kahkui hakin. Ditauj benin kere ahkui nalepak ut atinak cirish lish nimal ruah kui lina lepai.
1: Bos antios hun sahij oleh hilco krem cish huni li poyanam cukup cikam ingkil ut cukup cikam bajak lish honalil bajal reis ram ingkil. Cicabili esilal abanak ahelru nak cishuneli poyanam tishnau chandu kuang sa tuktukilal sa hunak hunkabal abanak nachal bajak lich ahkilal bajal abanak nak toksahe tokyoke tishnau el ribe chena us bajal pero nak na kulak li re li honalil re ak kuang ho chanchan ho nabeh utyukabeh na halachi Chisponil li rel al chanru kwan lishtu ame yal utcherisha ina chal chisponil karuta tab anu karutin karunin nau karutin anu ut karuta chak chisponil bejal naruna bejal lich akilal cheris li kawilal sa li hun kamal utcherisha an pues chokoche atinak karu tishpanu hunak kwin hunak ish ak Kuang ho na beh cukup beh wajal utarana kui ahelru kembali esilal wajal abanak nak toksahe tok cukup cil alribe wajal tentu kui nak takak salekak aush ut salek oslangkil chandru tingkuah kuang sahunak hunkapal. Moko hun elikta sa tingkuang kuanak nachal bajak li chichi kuanak nachal bajak li railal uchanru nak to kuang kakokan bajal abanak moko hun elikta sa tingkuang an ahelru nak ta la intinao pero también to atinak nak ak kuang hunak kulal kuang kem li chineshkaal mare hunak li chinatelom chanru nak la oto resi li shpebe yal chanru nak taka kechiru chup ech chanru nak tish kechish hunil ish na wong karu tish panu chanru nak ti tak oshlak chanru nak ti jil li hunkabal be yal
0: Hukan tukal hujuk kat hultikan kil karu li nak bekhlal li cukwa bekhlal be yal utamah kwan tokah kuih na upal Rikin chanru nak li nak beh cukup beh pecial. Tene bambilik angel sashben hona kaje responsabilidades. Li karuni ke tene ba sashben karuni ke shpanu. Naro kahina ka kutsep reli komon karu takali tene mimilep sashben. Karu li truang te shpanu barkuan link ahkwi chanru ahkwi te shkus li ral kajol sashkun kapal. Karu ahkwi lik angel li truk panu li kuing panu li ish salishkun kapal.
1: Us abanak aranak akuankep sahunak li hunkabal bejal ahelru nak laot tonawong bejal chanru nak ta takak bejal chishkunil li nashrak hunak li kulal bejal ut hokan akui chanru ta kuang li nabeh ut li chukwa beh abanak nak ningge kukla chi kuang sahunak hunkabal li ish ut li kuing ningge shkoshla nak kakkuilich inakulal Ink mak atiskul usta kwan ngata yajer karufal re chishkunil taka ere ninkesh kushla chishkunilan utahelru naktesnao jokana kui naklishtu am ahelru li ish utli kukwaber yalane chishkunil an ahelru nakte ril chanru kwan ke abanak hunak nap ech chukwaber marre ra hunak lishtel marre ra sholom Nashkui, nashnum nanume nanume nashkui nanume lishkunalil chishkunilan toh nashrekanak inka chik nashkui toh no toh nashik bayak liten bayal marejo nak an lebal karutash manu pero chishkunil y lishkunalil kakui nengeril chishkunil bayal li litekem li lishpatal chishkunilan bayal Utho kanakui renakin ata yajer li kokal, renakin ata falto mak a sali ochoch. Pero ajel ru nakli den toakui naktesnao, nak kwanju nakli kak ulal beyal, den toakui naktakak utchirwe chan ru ta kwanj. Utchirisha an nachal nak den toakui nakli ish, tishnao chan ru naknakana sayuam, ama nak mas na balep li ish, inka ninkenao nak kwankep sayuam, ninkeisik hunak lipan lipal rerilbal chanru kwan lichinakulal nak kwan lio kwakipore utak chinanim chik utahelru naklaat ishk chukat chikam inkin tento naklaat tasik hunak lipan lipal nak nganaw nak kwankat sayuam chirulish penpo nak tento akwi tisik aan bejal chishonil rerilbal chanru kwan ujo kan akwi likwin tento akwi nak taakwan rikin liishk Tishu chenib ayak renakte sa tuktukilak ta tishnumsi li ishk chishkuni lib elepo nakninke kanasu yu ambe yan. Udho kanakwi kwa nak lenabek li chukwabek ninke ril chanru nak taak iya ambe yan. Pero tento akwi nak lao takaje moko kakwi likulal ak ninchik ak nak lao takakus be yan aninka. Tento akui nak lao takap anu chishkunil li control prenatal takaku kibacak li nukpil ban li vitamina ning keske sa kaslan atin li asido foliko usulfato ferroso ahel ru kaut anak chirish an sa tak iak li chana kulal sa ta iak li chana rok li chana kolom ut hokana kui li ishkin kata puchir si hokana shmanu an ahel ro nak la oto ya takanaw nak sa tak iklin chena kulal ut nak tanimang chena us rub yal tento akui nak li kuyen tishu chani chishkuni li shkona lil ut chirisha in bekyal to kuang rilbal chanru kuan leka kulal sashtu am uske hik
0: Okan sekali hoju kat sekolah di kankil kan Andrea dik inli sekuang hekep li nak beh cukup beh sali sekuang kabal karut espanu carut ekuang chanah kuirute real rib sah kapital pejab anak li sumatin eh nak real rib nari li risakili kawacin ute kanacin nari li sumatin li elon pejal abanar dik inli kuang hekain ahelah kuiru nak kapitale testen ari blik angelin tauliman sali ochoch pya bana kwalki li truk te ruang chiril pal apanan rikien ril pal sali ka kwan hik sali ka hun ka pal hona beh chukwa beh chandu na ka kulat kana andrea na ka kwan kep chikan hona beh chukwa beh apanan rikina kwi na teshko brikin ralashk ahol abanan sa kung amok ta kak eli esil renak le ta kak na shali pukte si walatin ut sa kung amok ta hulti kak
2: somos vida somos son la historia y canción
3: si eres víctima de violencia tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma en el Ministerio Público, juzgados y Policía Nacional Civil exige tu número de expediente y si no eres bien atendida busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima el acceso a la justicia es un derecho humano
4: vivamos en armonía este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala
5: Rétate kukshun kikahne kwa chkacharik maha inkeenta kaplahap. Reganahnim lahmak ewilik tof alrih pantselom. Washakip on kaplahap rewili inkan pantaap 173 re y código penal. Retake kukshun ekukakun ahwal wat na kikacharik pansukil kushlis.
6: O kacharok pansukil kushlis.
7: Repiral wili iruyewe imola Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
8: Wana ulup shtiki bankin sikbala kashbakutang roksinkila tumin hochanro nash ulip chaku resh poklesinkila kwip sa sail kwang
9: kawaka chol chirish li nakakwash banun kil salatyuam ko akwish ta akin kil rish li nakanaw naktatruk shtaupan
10: kwan ko sa tuktukil usilal
11: linalebain nash numsi e blimolam
12: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo Codemau Trisau y Fundación Incide Guatemala.
13: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del Grupo Radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
0: Sai chole chokere shin komon tok barna kuera bi sale khun khun chik ale bal khun khun chite pho chite namit ana ish angel shiab shkush eblish nash beresi yah kuili molam kolema no horizonte inside ut drisao mante shli molamain na hulak lish angel ho ah kuina kahultika erena na kahulak sakai honal to saho honal relikura la likutan Abanan na kahultika ere na mare kwanchak lepats om mare akwi tera hunakete tera akwi eshnaupal chirish dik angel na panuma mare oken kahkwi salish angel shiab shkush eblish narun kishtiban chaksali ah 3010-1649 Se chol chakara na kwan takak eshkomani kak angel rosh engan andrea barkwitish hultika kenak Nakhona bech kuapeh chan ru takakus takatir takaten ebdi alal kahol bech pichal chan kiruna takak ame bsel chabil pe barkui chabil kwanqeb chabil ablish kwanhik khona kak eretal na rikin di alal kahol bech khokuin ut ish
1: pues cherish andi pat on yo kash anu kin menjal ahel runa chishkhunili na bech mare kwan khona kuapeh yo chi kaminkin tento aku nak tu atinak rikin le di kasah ya marej ne kal marej hun cera sah al kuan sa ojoj kuan nak li cuba eh ona eh ningeri li cishuni li angel ya ningeri nak ingka ta falto li tip el kuan nak sa te kuan marej ningeri si kuan di sha li ra cishuni ya ut moko kaki a anta kwan li esil nakto atinak in li kasa ap anak lao mare kyo kosh langkil wikyal ane sahe mak anin kay kosh la karuta nume sash ka ush karutish kosh la mak anyalin kay kwan sa uchoch ane mak a hunak raylan nin keril ya ut chirisha an tento akwi nak hua ho chukwa be ho na be tento akwi nak te atinak in li sa Ahel ru anak ningke chali pat om chirish chandru kwangkin sali ruchi choch bayan karuna kulman chandru kwangkin mare kuna chakilal yokin chishun sirikil bar kwangkin chicholok bar ningke chik si trabajik mare chal karu yokin chikushkul bar bayan tento akwi nak la o chishkunil lirin chukwabeh to tenak rikinep ut hokan akwi taka api chandru nak karu yokeshkul bar yan kwana king ajaling es os kwana mundial chilang jibanu kwan ke jupa ber na ber agning es tak o klich kokal ut moko ko kanta tento akwina te atina kine
0: hokan tal ho shahultika rikina akwina klich kwan ke par kwan li chabil nale ba klich chabil kusuk pikal banakwan ak shakots li rusilal chabilal Truk aku nak tak aku nak kena beh cukup beh mungkin truang tak hual tak tak kuasi kucik dalam kahul beh tak kam siap kucik cik angelak madah rik indik angel entah mana sali ojo chinan. Jona kajultika chanra jiruna kli kakuanjik marak chanra jajkuiruna kli nabek chukwabek ink ahual kau kichik tek oklop ahual tek usok kuchichik kau parku itechita kwasili ralik ahol chimo kutik ink ata kuchite usok jona kikrak li kwank truk taka kwas pechal nak mungutruang tanak ink ata usok ut mungutruang takkina kual kau kuchimarete no i mariak segyal sak ok mungutruang ta parkuanak li chapil li truang tishpanu renak ebdi alal kajol bech chapil kwankep ink a kajkuinak ink ata ta kwasir ink a kuite kanabak kial chikam antin to kajkuinak wande usok ink anaw la hona
1: Chirishain Mechal, Ajel Runax Chishwanele, Likokal, Tento Akbina, Teshkesa, Lishol, Bengal, Guanak Marenko Atinak, Utmoko Usta, Yokushwanunkil, Bechal Mare, Chokinche Hotok, Mare Chal Atin, Chokesh Kebal, Utmare Chal Animas Ratish Rek Arip, Utchirishain, Tento Akwili Naklina Beh, Tishnau Chandru Kwan, Lishkokal, Bechal Chandru Nenke Atinak, Chandru Nak Nenke Shkushla, Renak Sate Kwan, Apanak Kwanak Ayak Li Arush anu lichena kokal bechal agnin kesak umoko kanta tento akui nakla ota kakabi chan rush kulman chishkunil li es marejo nak li atin marejo nak chal arush anu tento akui nakla oto to atinak ota kakabi renak sahato kwang anak mako ustanak chal sak ok mako ustanak akshpanu kunak